ilifurahisha Christian. Christian Pamulambula nazani ulifurahia rekodi ambayo uliolomba. Basi tunaenda kumalizia vipindi vya mchana kati wa leo ilipotimu saa 5 na dakika 45. Mulisikia kwenye sikio lenu vipindi viliwe